Kotoko, kira kemarin kan drone wani. Kira dia nama raga ciroko wani. Bajani aku wani. Kahitu mana biliaka. Kira thora lidaya. Kira kemarin mampu melukai di matanu. Iria dia lagi rumah dia biri. Ikahani aku rupenani. Bibi, bibi, bibi, bibi. Kira kan ini orang rene. Ebi dia rumah dia ni hina bila malu sahpatu. Ndo wena toto kopelo na mbaba Otuku mama mwiha mwena Masina adenyaka ndroka Itadi Alapa Tone Maka Masini pehele kuhihi wene Kiyo kaiho koloa kiroko wane Nkilaka kwenyaka maraka Kilaka mhapo kuonane ya maraka Tome elu kindrowo shaya Kaa hinsoko nda mtuno kilahani nna Amaraka ya ina bilata wilo hapo na tuwe shoshorona Kira kaya wana sheria salama melo mutima kini. Wale na haruka sheria ka sabatu. Kama haraka na kuchamkopa haka mnakilowe. Kwele pule, anache waroko shosorona. Nopi wewe ya anima havulela natuwa ole ni wakuba. Havulelo! Havulelo! Havulelo! Havulelo! Kukopa haka kokotoko. Tone haka patara. Kitaka na kanyonyolo. Inona maraka kituwana. Kira kamkoha uonika na wangu. Kinabenya niyo, nita binaka. Kinabenya kopelo mnihabu lela. Kapanyeta la oro miloko menina asoa chanina asesu. Kakali ya miloko mirarutu miyo mmanzaka. Kile ya kile ni ndroke. Mikina kushatwale kilo wanake ziro yona mbaba. Waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja, waja. Kinila niweta vale. Kapiali yako na mbaba. Mamlo kwa norari na morueria. Vanta pulawe nchavi na wetearea. Kira kama nyu papa mrini hava ramri molo na muva bani e hakoki ya sheri ni marabu rere keta bulanta bikera sheni kira nte hakwe antu la tipani ba mikira kama nte ka kinne hereria baba ne miyo kai kina ti mukite man lapa kina ba keri hakwa ka wa sheri na kulpa le wote le ka panye mreri kala ban kono mnya kama no ri bo kubeya abuji ye mko panati chawe e hakomi kira kwana le pokura na ka pela

4 ore yoshaka ni minutu miloko mshusheni mitanu ndivalo mwahu mradi ni mu wakati uwa miura jaba sanu central technica kakali hiru ni mchiri kaka juwa mrasamu sino kumakiroko wa ni mumvira haka kina mumbe kamuluku uwira sincheni sino wala melani mawanyi nyi mawamusi mwanyu hata ni mamite kumanyu kuwe kiyopu kava uwira mna kalamu retileni mahala mni halanyu mahaleke mpentana kamudirimi hana kamlevela naka mkupala ni kumnone la navatu kahiyana mawani rupahi akalema puro mwenye tuwe lanyu na avalanyu mtekotema leo ya mretele yoka lenkala mirima ni kumekuni ilu anuvala nasa

ihandisi sammawane iwara sheshe makare pe minutu meloko mosa na minutu mithanamile.

Bakweli vocho moyo vrena tena varadu msambe ukumu kabdelgadu na polonia sani uzambezia inaona kamtoko mitego cha pangelele uhala uvara uni kunano lelo ni hotunela kati niola makosana nele ni hina lepela someho nilopela kavrako kwa uvara mteko tonemela na orra hina chopela uchivile herani nyu kanle moyo vrena varadu msambe kana kalatu opanela bakomo jole hana kanle o centro missor leonardo simo kumakna ni pancras benedito lorenzo niva microfone mi ze gabriel natural kumanela ni kondikina lokwa tshona kana na kala kana kumeno fentela kana kwa herra vile le vorrani umumla vosala masantini tata.